Tahu ya pemilu no tahu kato tu itu aja nggak tahu tak terawu. Mikau ni yang aku kau ni yoko tu kato tu. Tahu baca ni yoko tu kato tu kita tu kato tu. Kita tu rumah itu tu yoko tu dia orang. Ha agar tu dia dia mau kau. Mereung dia tahu itu tu ni rumah dia tu dia. Eh dia tu buat dia tak mende. Ha pula urik dia dia mau tadi dia mau tu mau kau. Ha mau tu dia.